0: ke le magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhelo segosese thobela fm re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66 batho le ditokelo go thobela fm
2: a re no lebella fela gore ba kry-a bokae
1: sefetwe ke thuto go sepetšana le ditokelo tša gago ka la bobedi le lengwe le lengwe ge kate morwane ga di etsetlana a go fepa ka tshedimošo
2: ge e le gore batlhokofetsi ba le mo mošomong go na le ka mokgoretso e calculatang
1: sebare go tšwa go iri ya seswai bošigo sefetwe ke thuto ya mahala ya sabc education hashtag re mošate ditorong jaaka mosupologo go fitlhela botlhano le sandile dikgari man of the match.